lawan punah. Juga khuspa wasanca kemanta diiska karhanci. Ica kamananya wakasunta.